Opa imuna nyami asimami Ampala Mune nyami asimami Ampala Misi wana nyami asimami.